DJ lagunya yang enak dong. Makanya pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Eh, udah masuk interval kedua nih ya. Kenapa? Semalam begadang. Jadi pagi ini baru bangun, gak apa-apa deh ya. Gabung terus di Joget Morena Sobat Maya. Dan di interval kedua, Santika Nakti bekal warawiri di WhatsApp 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Tentunya dong, mau sapa dirimu ya yang sudah menyapa aku pagi hari ini. Di mana? Di DIY Derah.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting
1: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
6: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
7: 98 Maya FM.
8: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
11: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
12: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Joget Morena. Hey, masih bareng sama Santika dong ya. Di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Boleh aku DM dulu nih sobat Maya? Ada yang request DM-nya Santika? Oke, baiklah. Udah sekali aja ya. Aduh, ngara racung. Oke lah, sabar ya. Oke. Aduh, ini teh apa ini teh? Ada yang WA belum dibaca, guys, dihapus. Kita ada first caller dulu deh ya. Ada Teh Imas Jua di Ledeng nih. Selamat pagi, Teh Imas Jua. Salah ketik, Cina Santika. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Ledeng pokoknya selalu manco di gelaran Joget Morena. Pantun heula cina. Main biola depan kaca, bahannya butut, kurang senar. Pengen jadi idola kayak Teh Santika, tapi takut pada ngejar, asik. Ada, terima kasih banyak nih Teh Imas Jua di kawasan Ledeng, Teh Ija Stefani ya. Salam cinta katanya buat Mama Dina, Mama Dini juga Mama Shanda, buat Teh Nani Memori juga yang endut. Buat Mama Nuis, Diansyah Cicadas, buat Janel Aris juga Kang Alam Bolem, buat Kang Agus Oce juga Febri Acu, Kinev Kircon ya. Buat Kang Jajang Rusmana juga Bungsu Cika Putihan, buat Kang Soleh juga, buat Kang Deden Cipteng, Lukman Baros juga Abo Metal. Pokoknya buat semua sobat Maya aja yang lagi dengerin. Super cintanya buat penyiar idola para remaja aja deh. Oh, idola para remaja. Semoga sehat selalu katanya dan banyak rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Teh Imas Jua di kawasan Ledeng ya. Ada Bungsu Cika Putihan, Keci Amis ke Tegalega, Pak Mamat makan pepaya. Hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Okay. Salam cintanya buat siapa nih Bungsu Cika Putihan? Buat kru Maya FM duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolem juga Teh Dian ya. Buat Teh Ija Stefani juga Kang Diansa Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak, buat Kang Amti Bara. Terus juga buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdi juga, pokoknya buat semua sobat Maya aja. Super cintanya buat Bungsu aja weh, kata yang lagi kerja. Tetap semangat Bungsu ya. Selamat pagi Santika buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Salam cintanya buat Mama Angga, buat Mama Dini juga Mama Dina, buat Kineo Kircon juga ya, buat Agus Oce, buat Kang Wagon juga Amti Bara, buat Kang Febri Acu juga Arif Godabaya, buat Kang Ai Aki Kanha juga Bako Sasih ya. Spesialnya buat Ajajang Jalak aja. Super cintanya mah buat Santika aja, moga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah, nuhun pisan ya. Ada siapakah gerangan dari Cicaheum kita ke Bandung Utara lagi? Ada Pak Debokir, mie ayam 28 Lembang yang selagi stay. Katanya Santika pokoknya mah selalu stay di gelaran Joget Morena. Kalau pagi hari ini masih beberes ya sebelum buka lapak ya. Oh, libur? Hari ini tuh libur? Nggak jualan? Lagi merindu? Cina, aduh. Rindu kasaha apa? Rindu sama penyiar Joget Morena. Mau request yang dinyanyikan ku penyiar Joget Morena laguna MBG tapi diganti jadi Mas Bokir. Aduh, ayah-ayah wayanya jabah sorak kerkiu ya tehnya. Derde menta lagu. Nanti lagunya Santika ada yang baru. Nanti Santika kasih. Tapi keke ieu cenah yang MBG heula. Lagi ngidam nih Mas Bokir. Pak Debokir lagi ngidam, MBG pengen diganti cina. Nuku maha teh, oh MBG, Mas Bokir ganteng. Buah apa yang paling manis? Bokir. Dengan akhir emang ayah gitu. Buah yang paling manis karena buah bokir. Ganti. MBG, Mas Bokir ganteng. Pagi-pagi suka apa? Bokir. Geus ngarekayasa deui waenya ya Pak Debokir mie ayam 28 Lembang. Lagunya Santika yang baru nanti ada ya. Aku kasih sama sobat Maya. Oke, di interval ketiga ya.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Ya, sobat Maya simak. Nu penting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut.

0: pembuktian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Waduh, kalau udah inget sama si biru-biru ya, jilbab biru, baju biru. Jadi inget sama Pangeran Biru nih Sobat Maya, Boboto Persib. Selamat pagi yang lagi kangen sama Persib Bandung. Yang kemarin sih sebetulnya abis pesta pora ya, euforia kemenangan hat-trick juara Liga 3 kali berturut-turut nih Sobat Maya. Ini menjadi sejarah di persepak bolaan Indonesia di tanah air ya, kasta tertinggi Super League Indonesia. Karena Persib Bandung meraih juara hat-trick 3 kali berturut-turut ya. Dan ini kabar terbaru dari Persib Bandung, bahwa Persib Bandung menegaskan kesiapannya untuk kembali mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional nih Sobat Maya. Ya, Pangeran Biru sekarang ini bersiap menghadapi jadwal kompetisi yang luar biasa padat untuk musim depan, menyusul konfirmasi partisipasi mereka di ajang bergengsi antar klub Asia Tenggara, Asian Club Championship atau ACC Shopee Cup ya. Ya, pencapaian Persib sebagai juara Indonesia Super League ESL 2025-2026 yang diraih lewat konsistensi tinggi dengan poin akhir 79 dan keunggulan head-to-head dramatis atas Borneo FC ini menjadi tiket masuk utama nih Sobat Maya. Maung Bandung akan mewakili Indonesia bersama Borneo FC di posisi pertama dan kedua Liga Domestik ya. Ya, kesiapan Persib untuk terjun ke ACC Shopee Cup ini untuk musim depan ya, sebenarnya ini adalah jadwal atau jawaban atas kegagalan musim lalu nih Sobat Maya. Ya, Deputi PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan bahwa seharusnya nih Persib Bandung itu sudah berpartisipasi pada edisi sebelumnya nih ya. Ya, karena tahun kemarin kan Persib Bandung juga meraih juara juga ya di Liga Domestik ya, tapi memang kendala administratif di tingkat domestik yang membatalkan rencana untuk masuk ACC ini Sobat Maya. Ya, ini meskipun menyandang status juara pada musim lalu, Persib akhirnya hanya berfokus pada kompetisi AFC Champions League 2 atau ACL 2 ya. Ya, belajar dari pengalaman sebelumnya, PT PBB mengambil langkah proaktif untuk musim ini. Ya, Aditya menekankan bahwa komunikasi dengan operator liga sekarang ini berjalan jauh lebih baik. Ya, manajemen Persib bahkan sudah mengambil inisiatif formal untuk memastikan partisipasi mereka tidak kembali terganjal. Hari Senin kemarin 1 Juni 2026, manajemen Maung Bandung resmi mengirimkan surat pernyataan ketersediaan dan kesiapan mengikuti Shopee Cup ya kepada federasi dan operator liga. Aditya juga menegaskan Persib selalu taat pada aturan main nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, kalau partisipasi di ACC Shopee Cup terkonfirmasi, maka skuad Maung Bandung ini akan dihadapkan pada tantangan fisik dan mental yang luar biasa nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, Persib ini akan berkompetisi di 4 ajang sekaligus ya. Ya, pertama dari ESL, kemudian Piala Indonesia ya. Terus juga AFC Champions League 2 atau ACL 2 dan Shopee Cup nih. Tapi sebelum memikirkan Shopee Cup, tantangan nyata di level Asia sudah di depan mata nih Sobat Maya. Ya, Persib Bandung akan menjamu wakil Filipina ya, Manila Digger, dalam laga playoff ACL 2 2026-2027.

Pertandingan hidup mati ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada 12 Agustus 2026 mendatang nih Sobat Maya. Ya tentunya laga ini menghadirkan dejavu ya Persib dan Manila Tiger karena pernah bentrok musim lalu menyajikan pertandingan ketat dan kompetitif. Kenangan kemenangan tipis 2-1 di GBLA lewat gol bunuh diri Michael Essong di menit ke-38 dan gol William Barros di menit ke-73. Sementara gol Manila Tiger dicetak M. Jove pada menit ke-66 ya. Ini masih membekas di ingatan Sobat Maya Boboto Persib. Ya memang setiap musim menghadirkan dinamika berbeda ya. Manila Tiger datang ke Bandung bukan lagi sebagai tim kuda hitam, melainkan penyandang status juara Liga Filipina. Ya di bawah asuhan Lee Hai-jun, tim tamu ini tampil impresif sepanjang musim dengan raihan 63 poin dari 26 laga, 19 kali kemenangan, 6 imbang, 1 kekalahan. Ya tentunya statistik ini menjadi peringatan bagi Persib Bandung untuk tidak meremehkan lawan yang tangguh dan layak mendapatkan respek tinggi nih Sobat Maya. Ya bagi Pangeran Biru, pertandingan 12 Agustus nanti bukan sekedar upaya mengulang hasil positif ya, tapi ini adalah laga awal mewujudkan ambisi yang lebih besar di tingkat Asia.

0: Καλή FM.
1: Tanya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Pilih surga atau neraka? Waduh, pilih joget morena apa radio tetangga? Apa? Joget morena. Terima kasih banyak kalau begitu Sobat Maya ya. Aduh, pagi-pagi Santika udah narsis ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya. Udah masuk interval ketiga Joget Morena. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Dan tentunya dong selalu pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. Nupar. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS 36.

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Ya udah deh, gas lagi nih Sobat Maya. Jangan nunggu lama-lama, nanti keburu digondol orang. Selamat pagi Santika buat Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah nih. Selamat pagi, nuhun pisan selalu hadir di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Oke. Nuhun pisan Mama Vita, salam cintanya mau buat semua Sobat Maya aja. Ada siapakah lagi di gerangan ya? Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Febri Acu, si pejuang cinta teh hadir dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Baju gamis dibungkus daun talas, ke agen berangkat pagi-pagi. Pagi Kamis mau bangun sangat malas, pengennya tidur lagi. Sok bobo dari WA tuh. Tapi kangen cina kajoget morena ya. Ya dah. Terima kasih banyak atuh Kang Febri Acu ya. Salam cintanya mah buat semua Sobat Maya, buat orang-orang cinta asih, buat orang-orang Cipatuja, buat Nurul Aisy juga anak 98 ya. Buat Agus Oce deh, buat Jajang Jalak, Satria Syakal, buat Ang Inu juga Diansyah, Cepi Sandria juga Mansyur Parihin, terus juga buat Alam Bolem, Jainal Aris juga Imas Jua, buat Mamah Dina juga Mamah Dini ya. Buat Mama Shanda, Tenado juga Umi Lila, Eyang Endut. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan ya. Buat Kang Febri Acu nih ya. Aduh, kirim salamnya ya sakecamatanen. Dugi ka eungap pisan tika. Tapi gak apa-apalah demi Sobat Maya ya. Eungap-eungap ge ya. Sika terus ya. Ada Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat nih. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Good morning, morning to you. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya nih Mama Dini ya. Pantunan awan nih teh, dari Jamika ke Cipatik, beli bala-bala pakai daun laja. Teh Santika, wanita cantik, penyiar idola kaum remaja. Asik. Dan Mama Dini salah satunya ya, di kawasan Nyambar ya, pokoknya nama idola para remaja, remaja Nyambar. Terima kasih banyak Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Hanupi satur nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa ini teh? Ketika tiba-tiba katanya kangen Maya FM, kangen semua penyiarnya and all crew Maya FM. Terima kasih banyak Pangandaran hadir. Waduh, Teh Ida nih lagi di Pangandaran ya. Teh Ida Jatinangor lagi di Pangandaran, lagi mantai senangnya. Oke, terima kasih banyak nih Teh Ida. Nuhun pisan. Salam cinta Santika buat Sobat Maya di kawasan Jatinangor dan juga Pangandaran. Ada Kang Maman ITC Kosambi Bandung, hadir lagi Santika, mancok terus pokoknya mah di gelaran Joget Morena ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, semoga di hari Kamis ini tetap optimis, bersyukur apa yang kita punya di situasi sekarang ini. Semoga diberi kesehatan, kelancaran di bidang usaha masing-masing. Amin. Terima kasih banyak buat Kang Maman ITC Kosambi ya. Pokoknya mah spesialnya katanya buat penyiar idola para remaja. Alright. Nuhun pisan yohnya, wacapannya semakin kesini semakin ngurudul ya. Nuhun pisan nih, aduh, antri-antri, sabar-sabar. Anu lunggu di Marga Asih hadir Santika, Kang Agus Oce nih lagi nagog ya. Pantun heula cina mangga. Nyirip kancra di pinggir kali, ikan nilem ditumbuk jadi abon. Persib juara tilu kali, Alam Bolem poe Sabtu rek ngabagi kasbon. Kate Santika dan Sobat Maya cina rek ngabagi teh. Da ari ka urang Marga Asih mah janji rek manjur ku cai. Karunya teuing. Poe Kemis menitiris nugelis hanupis. Sami-sami Kang Agus Oce nih ya di kawasan Marga Asih nih yang lagi nagok terus di gelaran Joget Morena. Oke. Okay. Santika janji mau kasih sesuatu buat Sobat Maya ya, lagu teranyar dari Santika. Bisa di request atau boleh di Maya FM, boleh juga di radio tetangga. Nuhun ahnya kata tangga sabola. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DW Dera.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Berenting.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Joget Morena.
1: Masih bareng sama Santika di gelaran Joget Morena di Sobat Maya. Oke, Santika kenapa cina suara? Habis nyinden, habis show kemarin teh. Show di klinik, aduh ayah-ayah-ayahnya. Terima kasih banyak nih buat Kang Alam Bolam di Sukamekar Lembang, hadir Santika Pantun Hula cina. Melak cabe sisi kebon, tengahna ayah pare, Agus Oce hayang kasbon, hanjakal numere. Pancina Kang Alam Bolam, mereka bagi kasbonnya. Aduh, ya kieu poe kemis keneh ieu teh nya masih keneh we kararas pun. Oke, poe Sabtu kalaluar ya. Oke, terima kasih banyak nih salam cintanya buat Kang Agus Oce, Mas Jua, Cepi Sandria juga, Mama Dini, buat Mama Shanda Karolin, buat Dadu Gondrong juga, Bo Metal, buat Kang

Tika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Umi Lila, buat Teh Nado juga, Ratu Enganya, buat Kang Uya Gatsu, buat Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce juga, Kang Diansyah, buat Pak Kosasi juga, Kang Roheng, buat Teh Eti Cimahi juga, Jajang Jalak, buat Teh Nani Memori juga, spesialnya buat Santika aja. Moga sehat dan sukses selalu, amin. Nuhun pisan Kang Adam Linggahara di Sayati. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus, hadir Santika. Salam cintanya mah buat Kang Agus Oce, buat Kang Roheng juga, buat Kang Adam Sayati ya, buat Kang Jajang Jalak, Teh Nani Memori juga, Mama Angga, buat Teh Eti Cimahi juga, Umi Lila, buat Mama Dini, buat Pak Oneng juga, pokoknya buat semua Sobat Maya. Ada Bunda Lilis di Padalarang, selamat pagi Bunda Lilis, anu panggelisna sa Padalarang, nembe hadir deui ka mana wae atuh Bunda Lilis teh ya. Pokoknya mah salam cintanya katanya buat penyiar idola para remaja. Buat Sobat Maya semua, semoga masih ingat katanya sama Bunda Lilis di Padalarang. Hatur nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang ya. Terima kasih banyak, selalu stay di gelaran Joget Morena. Ada Kang Amti Barani di Leles Garut, selalu setia katanya Santika. Terima kasih banyak. Salam cintanya mah katanya buat Santika duluan, terus juga buat Kang Wagon ya, buat Bungsu Lukman Baros juga, Jajang Jalak, buat Kang Agus Oce juga, buat Alam Bolam, buat Teh Nuis Imas Jua, Teh Nani Memori Umi Lila, buat Teh Nia Cipageran, spesialnya buat Ibu Cici. Ibu Cici yang ada di Kampung Ciakar Kidul Cangkuang Leles, pokoknya mahnya selalu setia katanya dengerin Joget Morena. Terima kasih banyak nih Kang Aam Tibara di kawasan Leles Garut. Ada Kang Lukman Pasar Baros, hadir Santika. Salam cintanya buat Kang Suryadi, buat Teh Imas Jual Ledeng, buat Andin, buat Teh Nado juga, Mang Nanar, Mas Lesu, buat Deden Cipteng juga, Aam Tibara ya, buat Kang Wagon, buat Kang Mansyur juga, Ari Prabon, buat Jajang Jalak juga, Abo Metal, buat Ahmad Irawan Garut juga, buat Ahmad Irwan Garut, pokoknya mau buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak nih buat Kang Lukman di Pasar Baros. Ada siapa lagi ini teh? Pokoknya mah lagi kangen katanya sama penyiar Joget Morena. Oh my god. Kang Rahmat Cijambe, terima kasih banyak. Salam cintanya mah buat Ar yang ada di Majenang. Terus juga spesialnya mah buat Santika aja, penyiar ngangenin teh. Terima kasih banyak buat Rahmat Cijambe ya. Tetap terus pantengin Joget Morena. Hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya, di mana? Di DIY Derah.

0: Selamat pagi Santika buat siapa ini Teh? Teh Santika apa tadi judul lagunya? Katanya lagunya Santika. Sama kamu aja judulnya ya, sama kamu aja. Oke, ada Kang Hendy Cigondewa nih di gudang KS hadir Santika. Salam cintanya mah buat siapa ini Teh? Buat semua sobat Maya. Selamat beraktivitas. Terus juga buat Santika, jujur saya mau nanya Cina, apakah Teh Santika Teh saudaraan sama penyanyi Inka Kristi? Soalnya mirip banget Gusti. Kamari Ayano bilang Santika mirip Sasya Adia Meka. Ya Allah. Beda ibu enggak sebapak. Kapi lain pokok namanya. Oke, terima kasih banyak Raihan Ramadian juga nuhun pisan. Ada siapa lagi nih Teh? Sampurasun Santika ini sama Abah Nanar di Gunung Asepan ya. Salam cintanya buat Kang Alam Bolem, Kang Dadu Gondrong juga Kang Sri Hartono, buat Kang Jajang Jalak juga Kang Hendy Target, Kang Ai Raja Wali juga Agus Oce, buat Kang Wawan Manoko, Kang Sandi, Kang Pepi juga, buat Cahya Wiguna, buat Kang Mansyur, pokoknya buat semua sobat Maya aja. Spesialnya buat istri, anak dan cucu tersayang aja. Okay, terima kasih banyak nih buat Abah Nanar ya. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di Diwider. Ah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Iya deh, aku pulang ayunanya. Ya karena waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus pamit dari gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi 4 Juni 2026 nih. Hanupi satu ruhun pisan Sobat Maya ya.

Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarinnya. Amin. Nuhun pisan yang lagi di jalan juga tetap konsentrasi bawa kendaraannya ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia?

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: BFF.
1: Hendaknya sobat maya simak, nupar penting sobat maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya sobat maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi sobat maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya sobat Maya simak, Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya, Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
4: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Wisnu Perti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: EFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

Tedak Lab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Italia FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan

0: 98.9 MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Labbaik. Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM

0: transportasi.
1: Maya Radio
2: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa, kalau ada suara Meli Jamil, waktunya dangdut asik. Dedisi tanggal 4 Juni 2026. Seperti biasa juga, di dangdut asik Meli Jamil bakal menemani siang hari Sobat Maya dari jam 12 sampai dengan jam 3. Bakal di play lagu-lagu dangdut asik dan tentunya request salam-salam Meli Jamil buka. Di mana lagi kalau bukan di asiknya musik dangdut Radio Maya. Derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil masih hadir ya, menemani Sobat Maya di Dangdut Asik siang hari. Sobat Maya nemenin lagi istirahat, lagi makan siang, lagi beraktivitas, ataupun yang lagi bawa kendaraan ya. Request salam-salam Meli Jamil buka, langsung dicatat nomor WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. On air boleh, nanti Meli Jamil di interval kedua ya, Meli Jamil angkat ya di 0225441398. Banyak informasi yang bakal Meli Jamil bagikan di Dangdut Asik.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. PP apa? Pada ngapain sobat Maya? Lagi pada ngapain di siang harinya? Ada lagi istirahat di jam kerja? Hari ini makan siangnya pakai apa ya sobat Maya? Kadang kalau misalnya di tempat kerja ada yang sama gak sih? Suka bingung makan siangnya pakai apa ya? Kayaknya bosen gitu ya. Kayaknya menu-menu tuh gak jauh-jauh dari ayam lagi, ayam goreng, ayam bakar ya kan. Terus juga ayam geprek, ayam noni sih biasanya teh, ayam pokoknya perayaman aja gitu, ayam tipung, pokoknya mah segala ayam gitu ya. Terus nggak jauh-jauh ke Padang, ke warteg gitu ya. Kadang suka bosen ti ngabaso deui, ngabaso tahu deui, nyuangki deui, seblak deui, naon deui atunya. Biasanya kalau di jam siang kayak gini teh kita teh lapar tapi asa bingung mau makan apa gitu. Terus kayak bara rosan we bawaannya gitu ya. Tapi dah makan mah menjadi salah satu kewajiban ya sobat Maya. Kenapa kewajiban? Hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi energi kita lagi ya kan. Karena dari siang sampai dengan dari pagi sampai dengan siang harinya kita kan bekerja nih sobat Maya. Fisik, tenaga, pikiran kita dikuras habis. Nah, di jam istirahat ini manfaatkan waktu jam istirahatnya dengan baik. Salah satunya adalah harus makan sobat Maya, jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda, jangan hoream-hoream ya. Jangan sampai namanya penyakit datang dulu baru kita ngerasa nyesel, baru kita tuh memperbaiki pola makan. Jangan sampai ya sobat Maya. Aset yang paling berharga dalam hidup kita adalah kesehatan ya. Kalau misalnya sekarang kita lagi sehat tuh ngerasa kayak sombong gitu ya. Kewe makan kalem we kayak gitu ditunda-tunda. Tapi pas bagian sakit baru tuh yang namanya kerasa kaduhungnya ya, ngerasa nyeselnya. Jangan sampai ya sobat Maya ya. Apalagi sobat Maya udah punya yang namanya GERD, asam lambung, mah atau apapun itu gitu yang berhubungan dengan penyakit di dalam tubuh kita juga harus dikontrol ya gitu. Sok atuh makan siang dulu, jangan malas-malas pengen kok aku dihuapan ke dia ya. Kumeli Jamil dihuapan pakai sendok semen ya, langsung sekali huap, langsung sapiringan, langsung konyang, gak pakai lama. Yang Meli abi pada dihuapan cina kunang malam dia kok aku pakai sendok semen langsung disuapanannya langsung sahuap langsung kenyang. Namanya teh gehu gede huapnya sekali hongko langsung wareg. Meli Jamil mau nyapa dulu sobat Meli sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809899. Teh Meli kunaon eta flu batukna masih besi. Aku teh lihat ya di konten-konten di media sosial cina ayeuna teh keur usum bara ratuk pilek radang tenggorokan gitu cina cina ada yang lagi batuk pilek terus awalnya dari radang tenggorokan dari batuk kering terus tiba-tiba jadi berdahak bener sama pisan ya kayaknya emang lagi usum gitu ya. Makanya jaga kesehatan ya sobat Maya ya gitu. Teh Meli aku mau absen heula atuh. Oh ya ada Kang Suryadi di Ranca Eke. Kang Suryadi apa kabar? Teh Meli pengen lagunya Kicau Mania, mau kirim salamnya buat Mama Dini, Mama Apep Listi Jiran juga, Mama Neis Itakuya, Kang Abo Metal, Kang Lukman Pasar Baros ya. Mas Lesu Ubar Jejang Rusmana, Mang Nanar Gunung Asepan, Didan Bungsu spesial buat grup GGS Sejati. Grup GGS Sejati teh naon? Ganteng-ganteng sayang gitu atau ganteng-ganteng sehati? Aduh. Ganteng-ganteng serigala. Ada lagi juga selamat siang buat Kang Jejang Jalak yang pengen lagunya Istri Setia, siap langsung Meli Jamil play ya. Kirim salamnya buat Mama Sanda, Mama Vita, Nenek Putri, Ije, Nado, Mirila, Agus, Oce, Febri Acu, Abu Metal, Jidan Batim, terus juga Bungsu Cikaputihan, Amti Bara ya. Ada Pak Adam juga, pokoknya mah spesial buat yang jauh di sana. Di Cicaheum buat Teh Nani Memori. Siap atau terima kasih banyak ya yang udah gabung sama Meli Jamil di siang harinya. Juga ada si ganteng kalem, ada Kang Wagon 98 yang pengen lagunya Satu Hati Sampai Mati, siap ku Meli Jamil di play ya. Mau kirim salamnya buat Amti Bara, Koswara, Mang Nono, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri Mama Sanda juga, Teneis, Nani Memori, spesial buat Meli Jamchan Hanupis Derah.

0: Surabaya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM 98, Maya FM

Kicau Mania dari Darboy Gang nemenin siang hari Sobat Maya. Ibarat kata mang Sobat Maya ya, bukan hanya tentang burung yang berkicau, tapi kadang ada orang juga yang gak suka sama kita, suka berkicau dengan sesuatu hal yang memang tidak harus dikicaukan ya. Berkicau tentang kekurangan orang lain, atau berkicau tentang rasa iri yang memang sebenarnya mereka gak bisa capai, tapi dibalut dengan rasa yang kayaknya tuh di hati mereka tuh panas. Aduh, jangan sampai ya. Kita mah kalau mau berkicau udah antara kicau nyanyi ya, atau enggak kicau ngomel-ngomelnya orang tua ke anak demi kebaikan, atau enggak kicaunya kicau nyanyi-nyanyi aja deh di kamar mandi ya, berkicau ya. Tapi untuk sesuatu hal yang kicau-kicaunya negatif enggak usah, besti ya. Atau enggak kicau mania, ada yang sekarang menjadi hobinya main burung mungkin ya. Miara burung. Ada yang sekarang di rumahnya udah berapa sangkar, berapa jenis burung yang dipiara. Ayam merpati, ada lovebird, ada apa lagi? Hah? Elang. Halo, elang. Seriusan ya teteh? Ya salam kumaha. Eta kalau elang makan meureun susahnya. Badag meureunnya. Burung laon deui. Manuk piit cenah teh mel aku mah. Meni Gusti Nu Agung, yang penting mah miaranya hewan-hewan yang memang yang bisa dipiara ya Sobat Maya ya. Jangan memaksakan diri untuk memiara hewan-hewan yang memang dilindungi ya. Jangan sampai kita miara hewan yang memang ilegal, gak boleh ya. Ya gitu, hewan-hewan yang dilindungi yang paling utama mah jangan sayangnya, biar ada khusus lembaga ya yang menangani khusus hewan-hewan yang dilindungi. Kita mah miaranya yang wajar-wajar aja deh piaraannya ya. Dari Jamin lanjut lagi, ada Muhammad Kesatria Isaika yang kicau mandinya udah di play ya. Pokoknya mah kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja deh. Siap. Ada Kang Adam Linggahara Sayati, dia juga lagi stay tune yang pengen request lagunya dari Roma dan Rita Kandungan. Nanti Mary Jamil coba cari ya. Mau kirim salamnya buat Umi Lila, buat Teh Nado, Ratu Engang, Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Diansa, ada Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Cimahi, Abo Metal, Abah Dadang TCI, Jejang Jalak, Nani Memori, spesial buat Mary Jamil ya. Semoga Allah melancarkan segala urusannya, amin. Terima kasih Teh Mel, lekas sembuh ya. Maka Kang Adam, terima kasih banyak loh ya. Kalau lihat foto profil Kang Adam teh, ingat suaminya Inul Daratista ya. Sama-sama Kang Adam juga ya. Aduh. Temeli lekas sembuh, amin. Terima kasih Tenani Memori di Cicaheum ya. Temel, aku mah pengen request lagu langsung aja Bulan Separo ya, dari Lilis Karlinanya, siap Meli play. Mau kirim salamnya buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mama Angga, Imas Juwakin, Ayu Kircon, ada Wagon, Amtibara, Arif Gudabaya, Kang Ai, Aki Kanha ya. Ada Pak Kosasi juga, spesial untuk Aja Jang Jalak, untuk Teh Meli, sehat selalu ya. Terima kasih, sama-sama. Nanti kita berkicau lagi ya Sobat Maya, sabar yang yang belum disapa, yang belum diplay lagu-lagunya. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani kayak drak.

Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang buat Antibara di Leles Garut yang lagi stay tune di 98.8 FM, yang pengen lagunya gula-gula siap Meli jamin langsung play ya. Mau kirim salamnya buat Neng Meli duluan. Terima kasih buat Wagon, buat Agus Ocel, Kumar Baros, Bungsu, Alan Bolem, Antena Nimo Mori, Nia Cipageran, Mama Dini, Mas Juan, Nia Cipageran, ya dua kalinya. Buat Ustadz Cilik, Najib, Bici Akar, salam dari Aki Antibara. Untuk Neng Meli, terima kasih sama-sama ya. Dan tentunya Sobat Meli, Jamil mau kasih tahu, tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi. Di jam 1 ada informasi Jabar Now. Jadi si hari Kamis 4 Juni 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin ya sampai jam 3 nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
3: Motif saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk mengzulkan wali kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus wakil wali kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
5: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput. Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui masa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi masa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Asep membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan. Lanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
4: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
6: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menjelaskan penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
7: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
4: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar 653 juta rupiah.
8: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa, digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
9: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, terusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali, dipakai untuk kepentingan pribadi.
8: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
10: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
11: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
10: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di tol Cisumdawu.
12: Bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
10: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
13: Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Tolong diperkeras di sosial media ini ataupun di kopi semua media. Dia itu nggak pacaran, dia cuma teman.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
4: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
14: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SJ dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
15: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan berapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban, ya, selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
14: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
4: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
16: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan

0: tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
1: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 89.8 MyFM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Stay cu setelan cuek tapi malu-malu ya. Jadi tolong kalau misalnya Sobat Maya nih ya, lagi ada yang disuka ya, ada gebetan ataupun ada orang yang kayaknya diincer buat cocok deh kayaknya nanti jadi pasangan hidup aku, atau mungkin pengen pengenalan lebih jauh, PDKT-an dulu ya, kayak lagunya dari Faris Adam ya, meskipun dianya malu-malu, dia tuh cuman pengen kita itu ngasih effort ya, ngasih usahanya diliatin tuh ya, terus juga harus sungguh-sungguh, jangan cuman main-main aja gitu ya. Nah kalau misalnya udah cocok tuh nanti baru dikenalin sama orang tua. Ya, dan tentunya masuk di interval kedua, Mir Jamil mau angkat line on air ya, buat sobat yang pengen on air boleh di 0225443928. Ada siapa penelpon pertama kita? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik dangdut dari Wayan.
0: Dar atumen jam segini nyalse.
1: Kami lupa cela.
0: Jadi wehnya seseheun sudah diangkat, bisi kaburu hujan.
1: Ada udah kering, nggak usah di ini jam 9 sudah kering.
0: Ois mantap ya. Pengen request lagu apa Ratu Enggang?
1: Biasa dari Kadian Syarif.
0: Mau yang mana?
1: Terjerat Rasa.
0: Terjerat Rasa ya. Siap buat siapa Terjerat Rasanya? Kirim salam
1: buat Neng Meli Jamil duluan sama Umi Lila. Semoga lekas sembuh ya.
0: Amin.
1: Jangan sakit-sakit.
0: Siap. Amin.
1: Buat Maya, mamahnya Maya Sinang Laya, Haji Agus Oceh, Ade Saringin, Kang Masur, Mbak Inkarti, Mbak Inkarti. Siapa lagi? Mama Maya Sinang Laya, bungsu Kaputihan.
0: Oke, okay, terus?
1: Terus Dr. Herton, Hermawan, Pahmi, sama Mama Canda ya. Nada Dorar udah enggak ada radio. Itu Neneng.
0: Apa?
1: Radio itu apa? Maya Ajis.
0: Apa?
1: Hebat banget. Kayak apa? Kayak di panggung.
0: Kenapa enak?
1: Oh, bukan enak lagi, mantap.
0: Mantap, dengan lo streaming.
1: Sambil nyiram pohon cabe. Si radio tek aku tadi bawa ditaruh di kursi di depan ada tukang ayam teh itu tuh di speaker di mana nih tarik ting. Oh, tarik itu kadangnya ditarik. Oh, radio Maya. Anjir, mantep banget kan.
0: Masya
1: Allah. Lagi nyetel, siapa tuh main nak di apa jam 4 gitu.
0: Di JJS ya.
1: Anjir, itu radio nih mantep banget. Pakai speaker enggak. Wah, keren. Lemas tening suara nate.
0: Iya dong.
1: Itu mah bener, aku baru nge-download gitu.
0: Makasih ya, udah denger lewat streaming.
1: Asik banget gitu. Jadi pas malam teh tidur gitu. Bosen nonton TikTok, bosen YouTube, bosen ngali ke radio itu Maya, lagu Sunda enak-enak kan.
0: Kalau di streaming mah emang lebih jernih siarannya pasti. Iya, kalau digital mah.
1: Iya, apa sampai kan ketiduran baterainya habis.
0: Ya udah tuh langsung aja lanjut lagi kirim salam ya. Ada Kang Juhe cenah asik aya Umi Andin on air cenah.
1: Kata siapa Neneng?
0: Agus Oce Kang Juhe.
1: Kang Juhe ya, Haji Agus Oce tah. Dengerin atuh Haji Agus Oce aku udah on air.
0: Terus lanjut lagi buat siapa kirim salamnya yuk.
1: Buat semuanya aja pokoknya Neneng diantos itu nanti
0: terjerat rasanya ya.
1: Terjerat rasanya dari siapa dari kalian tadi?
0: Oke,
1: Terusiana buat Agus Oce aja sama Meri Jamil sama Neng Lila.
0: Terima kasih. Pilih radio.
1: Pilih radio pilih nama ya Jamil beda Jamil gaya. Blur, hatur nuhun, dadah Umi Lila.
0: Hatur nuhun ya, Teo Om Roto Engang sudah gabung bersama Meri Jamil. Terima kasih banyak. Nah jadi Sobat Maya, kalau misalnya nih Sobat Maya dengerin radio ngeresek-ngeresek gitu ya, atau mungkin frekuensinya tidak jelas di daerah Sobat Maya, boleh dengerin langsung lewat streaming sayang. Bisa di 98mayfm.com, bisa juga di www.radioprssnijabar.net ya, radioprssnijabar.net.

Maya FM. 98 Maya FM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Sobat Maya, muter tim
1: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Ingin memeluk dirimu ya, Meli Jamil udah play tentunya. Sobat yang udah request lewat WhatsApp ya. Ada selamat siang buat Teh Neis di Pasir Batu hadir. Teteh pengen request lagunya udah ku Meli Jamil di play yang ingin memeluk dirimunya ya. Mukirim salam buat Wagon, Teh Imas Jua, Kang Suryadi, Alan Bolem, Jajang Arusmana, Kang Agus Oce, Kang Mansur, Amti Bara, pokoknya supernya buat Teh Meli we anu cantik sehat selalu. Bahagia terus Teteh, pokoknya mah berani beda, berani gaya der. Hatur nuhun Teh Neis, kemana aja men asa sono sama Teh Neis ya. Ketemuan sama orang Bojong Citepus ya, si ganteng kalem juga nih. Ada Pak Kosasi. Pak Kosasi pengen lagunya Dingin dari Hamdan ATT, Teh Mel boleh? Boleh dong. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam Sayati, Jajang Jala, Kang Ai, Abu Metal, Teh Nane Memori, Mama Angga, Teh Eti Cimahi, Umi Lila, Po Oneng, Mama Dini, pokoknya sobat Maya semuanya ya. Ada lagi juga Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen ikutin request juga. Ah, menari di atas luka boleh. Mau kirim salam buat yang asli orang Cipatuja, buat yang orang Cinta Asin Nur Aisy, buat anak-anak 98, buat sobat Maya semuanya dari A sampai dengan Z, supernya buat yang cantik aja yang lagi siaran Teh Meli. Makasih loh ya. Disusul sama Kang Abo Metal di Bojong. Hai, cowok menolak kondusif. Lagi apa? Pengen lagunya Cantik Itu Mahal. Cantik Itu Mahal, benar ya. Mahal. Ada biaya lipan setip, blush on, eyeshadow, contour, segala rupa, concealer, foundation, apa namanya, bedak, segala rupa, bukan sama lipan setip. Emang mahal sih ya. Belum skincare-nya, belum perawatannya, lebih mahal lagi. Makanya lagu dari Novi Rizky cocok deh ya. Cantik Itu Mahal, benar ya. Salamnya buat Alan Bolem, langsung aja ya. Buat Imas Jua, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Sanda, Nada Dolar, Mah Keisha, Mama Dina, Mama Nais ya, Agus Oce, Jajang Rusuk Mara, Jajang Jalak juga ya, Jeng Roro, Lesu Uber, Mama Sanda, terus juga Mang Nanar ya, Mama Jang Roro tadi udah ya. Spesial buat diriku aja yang lagi malawang di Citarum. KDI kamu mah jangan suka malawang di sisi cai, amni power. Maker mancing, jual mana langsung 1 kilo. Buat Teh Meli, aturun ya, sama-sama. Teh Mel jam, ait aritos lohor can abi Temel jam aritos lohor can abi baru guga. Temel jam lohor atos ta acan. Benernya gitu. Meniti balik kalimatnya kumaha bongker baru bangun ya Gustin Wagung ya nate. Kang Juhe, udah tuh kemana tuh? Temel jam aritos lohor can abi baru guga. Temel jam kumaha sih kalimatnya? Nanya Meli Jamil udah lohor atau belum, atau nanya udah lohor atau udah adzan lu. Kumaha sih kalimatnya? Jadi aku nu bingung hanya kitu we pokok namanya. Kang Juhe, aduh musingin aku tapi enggak apa-apa sih ya. Memusingkan yang membahagiakan karena lagi stay tune di Dangdut Asik. Thank you loh ya. Oke, sobat Maya jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil play dulu ya requestan yang udah masuk di WhatsApp. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik. Asik yang musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Informasi utamanya, Kota Bandung hormati putusan jari terkait penghentian proses hukum. PPKS di Kota Bandung didominasi wajah baru. Jawa Barat catat inflasi Mei 0,24%. Saya, Santika Sari Sumatera.

ibu merasa bahagianya.

0: Sekarang usaha menerima kasih ya pada perusahaan yang kerja objektif ya, menurut prinsip hukum, alhamdulillah lah. Sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah putusannya seperti ini, alhamdulillah saya bahagia aja, alhamdulillah Allah mengarang salah lah. Kan banyak juga perusahaan kata abang ini yang datang ke rumah dengan salah kan, dan ini salah. Mudah-mudahan dari mulai semua bahwa banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan saya kasap, saya selesai ke bersatu. Jadi insya saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, dan sekarang saya mungkin mau coba berdiskusi. Kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi, gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung.
1: Dinas Sosial Kota Bandung.

kembali ke jalan.

tidak berada di jalanan. Masih dengan satupan mereka, terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, uang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast yang Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%, sehingga laju inflasi tahun kalender

ve bahan bakar.

Radio 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Meta, tadi kita sudah menyimak informasi Kilas Bandung di edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Balik lagi bersama Meli Jamil, interval terakhir kita ya. Siap-siap, nanti Meli Jamil angkat line on air. Stay tune di Dangdut Asik terus. Darah.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
0: Sobat Maya simak, no parking.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Sobat Maya, perlu diingat ya, cantik itu bukan karena kita takut ditinggalin, bukan ya. Biasanya perempuan itu cantik ya untuk dirinya sendiri, ada rasa kepuasan tersendiri, ada rasa kebahagiaan ketika kita tampil cantik. Ada sesuatu hal yang memang itu karena diri kita, bukan karena orang lain ya. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya kita ngerasa kayak gak cantik gitu, takut ditinggalin. Enggak. Karena yang namanya cinta itu ya bukan hanya memandang tentang kecantikan, tapi banyak kok aspek yang dilihat dari hati ya. Karena banyak, pokoknya lah susah dijelasin kalau memang orang itu tulus mah ya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang ah aku mah lebih suka kamu sederhana natural, bohong ya. Itu mah antara bohong sama nggak mau ngemodalin ya. Tetap aja kalau lihat yang cantik, yang yang tampilannya enak dipandang, yang good looking, udah pasti kelirik ya. Jadi kalau misalnya kamu mau cantik ya cantik untuk diri sendiri aja gitu ya. Menghargai diri sendiri dalam bentuk tampilan yang rapi, dalam bentuk dandanan yang sewajarnya cantik ya, sesuai dengan tempatnya aja gitu ya. Meli Jamil mau katain noner dulu yuk buat sobat Maya. Pengen noner boleh di 0225413928 ya. Meli Jamil buka ya di 0225413928 buat sobat Maya pengen noner boleh cus ya. Meli Jamil mau nyapa lagi juga sobat Maya yang sudah hadir. Ada Kine Kircon yang lagunya Cuma Kamu dari Mega Mustikanya udah Meli Jamil play ya. Mau kirim salam buat Meli duluan, terima kasih. Buat Nado, Umiliami, Anani Memori, Mas Jua, Wong Asgar, Akikan, Hadian, Saichi Gadung, Koswara, spesial buat Teh Mel Jam aja yang selalu di hati, sehat selalu, terima kasih, amin. Ada lagi juga sudah gabung bersama Meli Jamil, cantik itu mahal dari Abu Metal yang udah request, thank you, udah Meli Jamil pel ya. Ada lagi buat kirim salamnya mah. Buat Alan Bolem, Imas Jua, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Sanda, Nada Dolar, Makesia, Mama Dina, Mama Neis ya. Agus Oce juga, Jajang Sukmara, Jajang Jalak, Jong Roro, Lesu Uber, Mama Sanda ya. Terus Mang Nanar, spesial buat diriku aja yang lagi. Oh udah tadi ya, udah dibacain yang ini ya. Kalah dasar ya. Ada Asep Rembo juga di Koper Permai yang pengen minta lagunya. Enggak ada atau yang itu mah besti. Mau kirim salam langsung aja buat Sobat Maya semua. Spesial buat pacar aku yang lagi siaran. Siapa? Kepo dong. Yang pasti bukan aku kan. Bukan lah jenanya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada selamat siang buat Rahmat Cijambe yang pengen minta lagunya Bahagia Itu Sederhana. Bener Sobat Maya ya. Bahagia itu sederhana banget kok ya. Bisa dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk sesuatu hal yang kecil, tidak perlu mewah ya. Kalau misal kita punya yang mewah ya kasih yang mewah aja juga bisa. Tapi pokoknya kirim salam supernya buat Azriel, buat Teh Liani yang ada di Cipe, Jawa Tengah. Thank you. Ya udah, Meli Jamil langsung play aja ya.

Calle FM. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Πέμπτη.
1: Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Σουβίβα την απάντηση. Μάγια FM.
0: Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: monitor ketua, lanjut lagi ketua bareng sama Meli Jamil ketua. Meli Jamil mau monitor Sobat Maya lewat on airnya aja ketua. Iyo deh 0225441 3928 ya. Sebelum Meli Jamil nanti closing, Meli Jamil angkat line on air deh, satu penelpon on air lagi ya di 0225441 3928. Yang pengen on air langsung aja di 0225441 3928 ya. Selamat siang untuk Sobat Maya sekarang lagi manteng lewat streamingnya di 98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net dan di aplikasi Radio Maya ya. Abah Dadang, Kang Dadang Rancamanyar. Jadi mau dipanggil Abah Dadang Rancamanyar atau Kang Dadang Rancamanyar ya tehnya. Jadi mau Stilyong atau kembali kepada udah punya cucu dipanggilnya Abah atau Akang AC. Sama Meli Jamil dipanggil Akang biar still young alias tetap muda. Pengen dipanggilnya Abah Dadang. Oh siap. Karena ada rasa kebahagiaan ya ketika orang tua itu udah menjadi kakek ataupun nenek gitu, bisa membersamai cucu anak menantu dalam keadaan sehat, panjang umur gitu ya. Terus juga bahagia. Pokoknya itu kayaknya titik puncak kebahagiaan yang paling gak bisa dijelaskan dengan apapun. Bahagia aja gitu rasanya ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo. Dangdut. Assalamualaikum,
0: Dan Meli. Waalaikumsalam, Dangdut Asik. Asiknya
1: halo,
0: musik Dangdut
1: ini. Musik Dangdut di Radio Maya.
0: Orang Baros, apa kabar?
1: Kabar baik, Teh Meli. Gimana Teh Meli kabarnya? Belum ringan penyakitnya?
0: Batuk pilek mah gering kan suka lama ya.
1: Iya, itu mah kalau cuma obat-obat warung kurang ampuh. Yang ampuh itu kalau pakai uang seratusan segepok dikompreskan, Teh Meli.
0: Dikompreskan, dibelanjakan ya. Udah tutup belum pasar?
1: Kumaha, tutup.
0: Udah tutup semuanya?
1: Sudah, ini lagi nyantai-nyantai aja.
0: Ya udah atuh. Mau apa, request atau mau dukung aja?
1: Juragan Empang aja.
0: Juragan Empang deui wae.
1: Ya.
0: Siap, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Ko Asen yang punya obat kuat.
0: Biar tetap terus dagangnya, biar tetap sehat terus ya. Betul. Lanjut buat siapa lagi?
1: Terus buat Kang Suryadi, buat Kang Ugun bos ayam, buat Neng Marni nyebeki duit. Terus buat Andin, buat Anado, Mang Nanar, buat Kang Deden Cipeng, buat Dede Keke, buat bos Edi, Grosir Baros, buat Umi Lila, Kang Jajang Jalak, Teh Imas Jua di Ledeng, buat Ahmad Irwan Garut. Buat semuanya aja, Teh Meli.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Teh Meli aja, yang paling cantik, best itu.
0: Oke, thank you ya.
1: Siap.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, berhenti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

Bener banget Sobat Maya, no comment aja ya untuk sesuatu hal yang memang bukan menjadi ranah kehidupan kita ya. Untuk sesuatu hal yang memang tidak kita harus komentari, untuk sesuatu hal yang memang yang bukan jadi urusan kita, no comment aja. Dan sekarang Mel Jamil udah gak bisa komen lagi karena waktunya udah habis nemenin Sobat Maya di edisi Dangdut Asik hari ini. Terima kasih banyak ya yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-989 maupun lewat line on airnya di 0225441398 ya. Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, Besti lanjut di JJS 36 ya. Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6, yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di Jalan-jalan sore 36. Oke okay? Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatan. Yang lagi bawa kendaraan ingat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Ingat ya, yang lagi sehat jaga kesehatannya, yang lagi sakit cepat sembuh Besti ya. Nanti ketemu sama Meli Selasa, Kamis, Sabtu pokoknya Maya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Terima kasih banyak juga yang sekarang lagi manteng lewat streaming di 98mfm.com ataupun di radio PRSSNI jabar.net dan di aplikasi Radio Maya ya. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98MFM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: YFM.
1: Katanya, sebetulnya sebab Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 89.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke 9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan

Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
2: 98, Maya FM

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Ya, Sobat Maya simak. Nukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin.

memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: 98.9 MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98, Maya FM

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya.
1: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Semillas, las Tomas Maya, lugar ante.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Ardo Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

Aduh, gula Jawa asal coklat, tetap aja gula-gula aja ya, gula merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harinya sudah hari Sabtu, 4 Juni 2026. Ya, hari ini cuaca, tadi sempat sih rintik-rintik hujan di seputaran daerah Kopo, tapi hilang begitu saja. Jadi hujannya permisi, numpang lewat ya. Dan seperti biasa bareng Fitra Febrianti selama 3 jam ke depan. Yuk, langsung ditunggu ya request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98
2: Maya FM. Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Yeah.

0: berubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

Iya, Nur Lela cepet pulang. Udah malam Nur Lela. Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya terasa. Selamat malam untuk sobat Maya yang baru saja pulang kerja, pulang aktivitas, pulang jalan-jalan. Secara tanggal muda, ya dompetnya masih tebal sama lembaran warna merah. Iya, habis Shopee. Waduh, asik ya, seneng ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat sambil menikmati makan malam, juga sambil kumpul sama keluarga, terus menikmati titian kenangan. Ya, pokoknya titian kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. 3 jam lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ya. Oke, yang sedang berjualan juga ya didoakan semakin laris lancar. Yang lagi terbaring sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang masih beraktivitas juga tetap semangat ya. Yang masih di dalam perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati ya mengendarai kendaraan.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: sendiri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM, Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Ya ya ya.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
2: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jangan.

0: EFM.
1: Katanya, sobat Radio Sumba, nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Sobat Maya Simak. No parking.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
7: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jernah.

Kalau zaman dulu ada sih yang namanya layar tancap ya, zaman baheula, karena itu juga pernah mengalami nonton pakai layar lebar, duduk di lapang ya. Dengan beralaskan tanah ya, tapi ada yang bawa koran, ada yang sengaja bawa tiker ya, menyaksikan yang namanya layar tancap, layar besar ya. Terus banyak yang berjualan kacang rebus lah, bandrek, bajigur, zaman dulu. Kalau sekarang sih bioskop ya. Ya sudah Sobat Maya, jadi jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Sekarang kita menikmati dulu selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan lagi TVN Kanang.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Info yang kedua, Sobat Maya masih di titian kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, terima kasih nih yang WhatsAppnya sudah masuk. Selamat malam buat Kang Agus OC yang ada di Marga Asi. Salam buat Mama Sana, Mama Neis, Temes Jua, Teh Nadur, Teh Andin, Umi Lila, Kang Aira Joli, Kang Biasa, Pak Kusasi, Kang Adam Sayati, Filimen Sirkosa, Kang Masur Farihin, buat Sobat Maya. Spesial buat Fitri sama Pak Atang, sehat terusnya. Oke, terima kasih. Margasinya di mana, Kak Agus Oce? Kalau ada ipar Fitri di Ruko Bengkel ya, nggak jauh dari Polsek Marga Asih ya. Kemudian dari Lukman Pasar Baros, salam buat Andin, Teh Nado, Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Macua, terus Amdi Barawagun, Kang Ari Prabon, Kang Masur Farihin, Umi Lila, Jajan Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut ya. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikut, hai Teh Eti yang ada di Cimahi ya. Oke, salam buat suami lagi piket, Kang Roheng, Pak Dadang, Mama Fuji, Poning. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Ya, yuk yang lainnya ditunggu lagi di WhatsApp-nya di 087770809898 yang mau on air di 5441392. Nani Memori di Cicaheum ya. Salam buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua, Kinokit, John Wagon, Amtibara, Muhammad Satria, Esaika, terus Kang Aji, Aki Kanha, Arif Godabaya, Pak Kosasi. Spesialnya buat Acecang Jalak. Rambutmu, rambutku beda. Rambutmu warnanya apa? Rambutku warnanya apa?

0: Maya FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM.

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
3: @98MayaFM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, Nupa Renting.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Iya, tidak terasa sudah 42 menit ya, lepas dari pukul 19, masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti. Ya, selamat malam buat Njang Cinambo yang di Sukamulya ya. Njang Cinambo Sukamulya, selamat malam Jumat, semoga malam ini berkah. Cek, dagingnya masih ada, udah habis, kirim lagi atuh. Nanyain daging. Ya, selamat malam juga buat Teh Rosi Surabi Kriuk, Kai Cigadung, ya Mama Angga di Bale Endah, ya Mama Dini, Mama Dina, Teh IJ, Mbak Sri, Mas Rono, Di Erina di Warung Nasi Rambas Ngawi, Kopa Perma. Oh, ada yang on air. 98 MFM Bandung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kenangan, Jen.
0: Ya, dengan siapa?
1: Jejen Mulyadi, Bekasi.
0: Oh iya, sama Jejen yang ada di Bekasi. Gimana sehat, Jen?
1: Alhamdulillah, teteh mana sehat.
0: Sehat. Bekasi hujan nggak?
1: Bekasi belum, hujan belum.
0: Belum ya, iyalah jangan hujan, kan Bekasi daerah banjir ya. Oke, mau pilih lagu apa, Jen?
1: Dari Iklim-Iklim.
0: Iklim, judul lagunya yang mana? Iklim.
1: Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu. Oke, okay. Mau kirim salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya dah, semua sahabat Maya.
0: Oke okay dah. Ini betah aja di Bekasi.
1: Bekasinya Jati Asih.
0: Oh, di Jati Asih. Enggak maksudnya betah ya di sono ya.
1: Saya orang asli pribumi.
0: Oh iya. Oh benar ya. Saya di Bekasi. Bedanya dengan Depok, berapa jam Depok? Depok mah jauh ya. Kenapa?
1: Tete kelahiran Jakarta, ya?
0: Enggak. Saya kelahiran Jakartanya di Slipi.
1: Oh, Slipi.
0: Di Slipi, Jakarta Barat. Pindah ke Bandung tahun 82.
1: Tapi Sumurang saya kali ya.
0: Kenapa?
1: Tete masih 52, Sumurang.
0: Gimana, gak jelas suaranya?
1: Kelahiran 73 ada ya?
0: Kelahirannya, kelahiran 45. Kelahiran 45. Enggak deh. Iya, oke, salam. Salam aja buat keluarga di sana ya, di Bekasi ya.
1: Iya, salam okay. semua.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi Jati Asih. Oh iya benar. Ya, kalau saya dulu kelahirannya Betawi, ya. Setiap tahun tuh pasti kena banjir. Kalau akhir tahun ya, biasanya kalau habis Natal mau tahun baru tuh pasti banjir kiriman. Dulu tuh zaman baheula tuh disebutnya banjir kiriman dari Bogor, ya. Yuk, on air lagi di 5441392. Cikoneng mal on air itu Cikoneng mana betah teuing Cikoneng. Betah lah orang di kampung halaman sendiri ya. Oke, sudahlah, tetap di 98 MFM Bandung, berani beda berani gaya.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Interval yang terakhir, interval ketiga ya. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Maya selalu setia di titian kenangan ya. Oke, salam salam buat Kang Ayi ini yang ada di Cigadong. Kang Ayi yang ada di Cigadung, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, TIJ, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cika Putihan, Kineb Kircon, terus buat Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Telin Cicotang, buat Sobat Maya. Ini siapa ya? Maman Kosami, jangan telpon. Kalau mau nelpon tadi di interval yang kedua ya, on air 5441398. Oh iya, bukan di Cigadung, lagi di Cikoneng, protes. Lagi di Cikoneng, ya Sobat Maya. Mama Zenia juga selamat malam. Ya, salamnya buat kru. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Terus dari Rahmat Cijambe, ini salamnya buat Kokolim, tadi Bocil, Mas Agus, Penny, Erik, Nur Kasim, terus apa ini? DDMI Ad. Siapa ya? Mohon maaf ini enggak soalnya enggak jelas nih ya. Buat Ipin, Randy. Super spesial buat Azril Tehliani yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan lagi dengerin ya. Ya sudahlah, kita teruskan lagi. Tetapi 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jernah.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Derah.

Sobat Maya, tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir. Tapi sebelumnya ketemu dulu sama siapa ini ada? Muhammad Satria Muhammad Satria Esaika. Jadi balelal ya. Kinew Kircun juga selamat malam ya. Salam Botani Memori, Nado, Imas Jua, Aichigano, Aki Kanha. Terus buat Yansa, Uung Asker, Koswara, ya buat Sobat Maya semuanya. Terima kasih juga buat Pak Kosasi di Bojong Citepus. Salam buat Kak Agus Oci, Kang Roheng, Kang Adam, Kang Jajan Jalak, Kak Ayi, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Tici Mahi, Mpo Oneng, Mama Dini, ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Oke, Teh Tici Mahi, ya Kang Adam Linggahara Sayati. Salamnya buat Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Kang Uya, Gatsu, Lumang Baros, Diansyah, Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Hayati, Umi Teji, terus buat Mama Fuji ya, buat Sobat Maya semuanya. Jaka Sinangling Cikunewa, Abu Metal di Bojong juga, selamat malam. Abu Metal, salamnya buat Mama Dini, Imas Jua, Nada Dolar, Mama Kesia, Mama Nui, Jajan Jalak, Mama Sanda, Alan Bolem, Agus Oci, Ibu Mega, Jajang Rusmana, Mang Nana, spesial buat Timnas U19, moga bisa menang malam ini ya. Kemarin menang ya, berarti hari ini, malam ini harus menang.

0: Kang Hendy Cigondewah ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ingin marah silakan, ingin pulang pek baik. Iya, karena sudah waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tesnya Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi hari Sabtu ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat tapi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.
1: 98 FM Maya Radio.
2: MA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?

produk RT. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya

0: BFF.
1: Katanya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hey, ikutan bro.
5: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CCS 36.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya Sibak. Nukar di
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya simak, nukar henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Maya FM 98 Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Ya, Sobat Maya Subang, Nupar B. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang banyak tiba. Nukar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Delapan delapan Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya. Kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: SIA, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Departemen Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya, Maya. Maya F.

Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah telah mengembalikan segala kemampuan kekuatan-Mu yang diberikan kepada kami untuk senantiasa dimanfaatkan dari mulai kesehatan, kemampuan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini bisa kembali hadir salah satu wasilah ibadah kita, yaitu di gelaran Damar Hati, Penyuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati, yang tentunya ini adalah merupakan salah satu karunia nikmat Allah yang senantiasa kita harus syukuri dalam bentuk pengabdian atau dalam bentuk mengabdi kepada Ilahi Rabbi. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari komplek Kooperasi 1 Blok T nomor 11, insyaallah gelaran Damar Hati, Penyuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati akan kembali bersama-sama ya dengan Sobat Maya semuanya sampai menjelang pukul 6 ya, insyaallah. Untuk hari ini qadarullah kita sudah berada di tanggal 19 Zulhijjah. Masih di suasana bulan ibadah haji ya, bulan haji yang tentunya bulan haji ini adalah salah satu bulan yang terakhir di hitungan bulan Hijriah. Dan insyaallah mungkin 10 hari lagi kita akan berada di tahun yang baru, yaitu di tanggal di tahun 1448 Hijriah. Memang tidak ada yang krusial atau tidak ada yang sakral dalam pergantian tahun, tapi sedikitnya mengingatkan kita bahwa kita semua ini bukan, ya walaupun dalam hitungan bertambah, dalam hitungan bertambah atau dalam angka bertambah pergantian tahun itu, tetapi nyatanya adalah justru hidup kita ini berkurang atau dikurangi ya, jatahnya. Oleh karena itu kata Rasulullah, kita harus akyas, kita harus jadi orang yang cerdas, yaitu orang yang senantiasa banyak mengingat kematian dan juga persiapan untuk hidup setelah mati. Itu ya pesan dari Rasulullah. Semoga juga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mempersiapkan diri. Karena apa? Wa matari nafsun bi ari dam bi ai ardin tamut. Itu jadi karena kita ini tidak tahu ya, diri kita ini tidak akan tahu, tidak tahu di bumi mana, sedang di mana, sedang bagaimana gitu. Akan mengalami kematian. Itu ya rahmatullah. Kira ayeuna mah orang ibadah di ka Allah ngalangkungan damar hati, penyuk hati panguat jiwa sadaya. Ini kahfi day ya mah kahfi day mangga orang sesarengan ngaoskeun surat Al-Kahfi ibadah di ka Allah nya. Aduh hatur nuhun wasih, hatur nuhun selalu paling depan. Masya Allah. Selalu paling depan untuk informasinya. Iya nah hanya diranca ekek enggak guru wainya. Nenek aduh ya. Nenek nganggo iya nek. Nganggo maya tuh. Terus diwartosan. Terus diwartosan nek. Ku ibu aja nanti. Nah, ya. Nganggo maya senang. Nganggo iya nganggo aplikasi. Ya. Oke, ya Bu Asih, hatur nuhun, Bu Hajanani, hatur nuhun. Terus masihan emutnya, mudah-mudahan jantan solusi. Tuh di jalan gagak mangon terang, karena gitu ya. Ayah dong, kawitan emang lah. Bila itu kamu jeng waktu sana umu, mangga sok kapayunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustadz bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 20 sarang 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walam tuflihu idan abada. Wakadhalika a'sarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata la roiba fiha id yatanaza'una bainahum amruhum faqalu ibnu alaihim Fakolu benu alaihim bunyana Rabbuhum a'lamu bihim Qolalladina gulabu ala
0: Siga ayat tasdidan umumnya Qolal Sekitunya Kola kenapa panjangnya ayah mirip tasdidan gresok ringan.
1: Qolu benu alaihim Fakolu benu alaihim bunyana Rabbuhum a'lamu bihim
0: Tak, ya nak, uningan kena
1: Kolal
0: Ayah mirip tasdidnya Coba lamun idhar maki Kola, gini ya Kolal ladhi, gitu ya
1: Ladhi nagulabu ala amrihim lanat Lanat takhidanna alaihim masjidah. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya jika mereka mengetahui atasmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian kami perlihatkan kepada mereka, manusia, agar manusia itu mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar. Dan bahwasanya kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih di antara mereka tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya pasti kami akan menjadikan tempat beribadah di atas gua mereka. Shodaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal matir. Hatur nuhun Pak Ustad, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta tadi ya umumnya dina Martobi rawasin kita asal rawasnya kola, nah tak kengi gitu tapi kola idhar kenya. Tadi mah idgom ayat idgoman ayat tasdidan gitu tu. Ayo nak kela. Tos umum tu sahanya. Oh nenek kansa, nenek emang asal kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, saya pisahnya tak ya nak salamna beli idhar gitu, beli idhar hamjah nanti asal ini ya. Masya Allah, hatur nuhun nenek tos praktekkan ilmu nak emang gitu. Marginal masih kene seueur anu jebatkan assalamualaikum nah sakaya kitu. Tapi alhamdulillah wargi damar hati mah tos sadayana kararitunya gitu. Wargi damar hati mah mung si kuring osok menakan boh di mimbar gitunya di panggung di pangaosan gitu, termasuk ustad nama si keneh karar itu ucap kena teh gitu salam kali ini di waktu solatnya kan salam etama disebutnya teh rukun kauli itu rukun kauli itu jadi anu benar-benar diucap kena na gitu sebab upami teleres diucap kena na nyawa jantan jantan sempurna ibadah sholatna gitu bahkan tiasa lepat oge itunya nah, itu makanya kadah salam teh nu terakhirnya gitu assalamualaikum gitu ya sok aya anu assalamualaikum nah gitu ya tulunya nenek saya pisan mangga teruskeun
2: sarang nenek kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 20 dugi ka 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yadhharu 'alaikum yar.
0: Sekedik tadi mantulnya nya. Iya de. Teras kada siok.
2: Yumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ya lamu

0: فيها إذ يتنازعون بينهم
1: ألا سكري كتا إذ يتنازعون كلا أونا دي panjangnya jamak itu jamak ya sekali
0: saat la roiba fiha
1: tak ayo negara uningan
0: iz yatanazauna
1: tazauna
0: una bainahum amrohum faqalu benu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanat takhidanna alaihim masjida sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kade nya dina awasan tadi aya nu ieu aya jama janten mufrad gitu nya. Anu biyana maraneh nanya anu kedah lemakan hatusna teh yatana za'una upami dipanjangkeun mah maranehna debat atanapi pasiling simpang atanapi beda pendapat gitu nya bainahum di antara maranehna upami dipanjangkeun mah kitu maranehna upami yatana za'una misalna bisa-bisa nyahatasnya lain maraneh nak tapi maneh nak ukur sorangan pada seorang kan iaitu Raja Herodesnya di zaman Raja Herodes ya nah, orang teraskan Bu Asih sok kapayun mah enggak Bu Asih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Bening Miringnya diajar ngawaskan serat Al-Kahfi ayat 2 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha.
1: Aya sakeulik sinan teu kacan idgomna kirang gua sih. Dina kalimat wa annasa jadi idgham nakirang ayam naayaan mung kirang gitu uhian gesok
2: raiba fiha id yatanazauna
1: oh sakelik ti dia ta ti dia ye ulingan uhian gesok wa annasa gitu ya
2: atala raiba fiha id yatanazauna bainahum amrahum faqalu banu alaihim
1: dirinya sami di faqalu banu ya maralehna ngaromong sok jarieun ku aranjeun gitu ya upami dipanjangkeun teh ku aranjeun jeun nah gitu upami dipanekeun faqalubnu jeun ku anjeun sanes ku anjeun deui nya faqalu maranehna ngaramong ibnu onya jeun ku anjeun gitu
2: bun yana
1: panjang cuy geura dina bunyananya kenal dipanjangkeun sakedika. Wihari.
2: Benu alaihim bunyana.
1: Tah, bunyana kedana.
2: Rabbuhum a'lamu bihim. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanat tahidanna alaihim masjida sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun punten ya. namanya da wios dari margina margina emang hiji-hiji dan setiap anu aya kakirangan ya kedah diuningakeun gitu ya. Nah memang rada leubeut buat sih. Rada leubeut nu memangnya kakirangan anak gitu. Nah rusuh atuh napi nuju teu damang gitu katinggalna mah rada kirang sehat gitu. Wajahina mangga sok kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng burgina Pak Ustad bade nyiringan belajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika asarna alaihim liya lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata la raiba fiha.
1: Wa anna sa'ata tekan ini atalnya Umi. Wa anna sa'ata tekan ini tapi wa anna sa'ata gitu ya.
3: Wa anna sa'ata la.
1: Ah, eta aya idgomannya teh kayaknya.
3: Raiba fiha. Iz yatana.
1: Iz yatana za'una.
3: Za'una bainahum.
1: Dina una panjang ya.
3: Amrahum faqalu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Qalallajina gulabu ala amarihim lanattahi janna alaihim masjidah.
1: Jin apa yang naik? Alaihim masjidah. Gitu ya. Nah memang dipanjangkan. Dinanji.
3: Sadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuluhun ka Ibu Umi ya, Umi Hajah Rina di Arca Manik insyaallah ya. Nah, masalah tadi kusimkuring terus dikoreksi kakiranganana mudah-mudahan janten perhatosan anu dileraskeun kusimkuring ya. Kusim abdi. Ayeuna urang ka nenek deui, nenek isti koma. Gitu. Nenek mangga sok kapayun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nenek bade ngiring belajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 20 sareng 21.

0: ada.
1: Masya Allah, napasna meuli panjang nenek saayat duginya dina kaayaan lambat atalapi dina kaayaan ya lambat tapi tiasa duginya nafasna masya Allah enjing-enjing itu nek ya enggak terus kan
0: wakadalika aksarna alaih
1: aksarna domir mutakalima al-goyir panjangkan ya nenya lagi panjangkan ya nek. Ya bangga.
0: Kim liya lamu anna wa dallah.
1: Nah, etama tekeng dipanjangkan. Etamanya, etama nun taukid. Ya, nun taukid pun tekeng dipanjangkan. Kecuali lamu ditambihan kudomir. Anna, misalnya muncul andainya gitunya. Daya kan dia mataya. Anna wa dallah. Gitu.
0: Ohi hak. Ku wa annasa.
1: Langsung itu idgham wa annas gitu ya langsung idgham lebat maksudnya idgham teh.
0: Atala roiba fiha id yatana jauna bainahum amruhum pako.
1: Amro ya karena urusan maranehna itu janten maful amrohum ya janten maful mangga teraskan

0: atas ya nuhun atur nuhun tah upami nuju ieu mah kieunnya nenek upami sok aya ngilesnya upami dina aplikasi sok aya kadang-kadang ngiles les teh teu aya tah eta teh kumargi ieu naonna mina teh aya nuju ieu koneksina nuju ieu nuju aya gangguan gitu. Tah kantun klik deui we ngawitan deui gitu di reset deui maksudna teh di reset deui gitu ya. Leuwihan deui kae hadir deui itu nu hilang teh ya. Itu panginten nya kanggo nenek istiqomah. Satrasna urang kapagar sih wajahna ni mangga wajahna ni kapayun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Nani pada ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 20 sareng 21.

0: nyalindung abdi ka Gusti Allah dina godaan setan anu dilaknat. Upama aya batur anu nyahun ka Arandika, tan wande maranehna ngarajam Arandika atawa maksa Arandika asup kana agama maranehna. Jeung tan wande Arandika moal pinanggih kabagjaan salalawasna. Jeung tah kitu kami nembongkeun kambalarea supaya maranehna nyarahun yen saestuna papasten Allah teh bener. Jeung saestuna kiamat teh henteu mangmang deui. Sing inget nalika jalma-jalma pasalia paham jeung sasamana aya nu nyarita adegkeun wangunan luhureun guha maranehna, pasti pangeran maranehna langkung uninga ka maranehna. Pok jalma anu boga kakawasaan ngeunaan urusan maranehna nyarita, saenyana kaula sarerea rek ngadegkeun masjid luhureun guhana. Sami'na wa ato'na ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diantos koreksina Pak Ustad, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awasanana luar biasa, masya Allah ya. Tos ayanu kedah dikhawatirkan awasanana sadayana tos terpenuhi. Itu ayanu kirang nu pamanak sim abdi mah gitu. Hatur nuhun umi karena kintu nanana oge tos jarangan sim kuring. Atu cina tadi dina hartosna bahasa Sunda aya pasalia. Kesimpulan di garis bawahnya pasalia. Nah itu pasalia teh panginten mun dina bahasa debat non perselisihan gitu. Pasalia paham perselisihan pendapat gitu. Tah naon cina berselisih tah orang langsung bahasanya. Rahimakumullah. Dina ayat 25 kia kan cek si munculkan cek pamingpina lahnya, cek pamingpina anjeun kade lamun erek ini ka pasarek balanya teh kudu laran cepan ya tan anu ite waya tala top ya kalau nu sate acan laran cepan sabab naon sabab lamun teh coba ilahum iyad haru ali lamun mamaranehanna ningali ka arajeun apal ka arajeun yen anjeun teh buronan gitu buronan Raja Herodesnya rahimahullah. Anu diteangan teh pan ijal kayaan teu sadar ieu jalmi teh merukna bae kamari kulum leuteh kitu padahal mah teh 308 taun. Tah lamun maranehanna apal ka arahna yar jumukum bakal ngarajam anjeun malelogan anjeun ngarajam hukum maksudna teh. Atawa dina teh dihukumna ge dihukum rajam kitu sabab si anak pejabat tungkul ieu teh. Oh yu idukum atawa opsi kadua bakal dipaksa aranya teh mulang deui ka mana pimilatihim kana agama maranehna dipaksa we gitu. Nu akhirna ya kusabab teu jadi keyakinan eta pamahaman teh walan tuplihu idan abada moal meungih kabagjaan nya lamun saperti kitu salamina lamun bisa dipaksa ke kana agama maranehna sedengkeun teu diyakini eta agama na teh gitu. Tak akhirnya aku maha, ya cek masa akhirnya kan kauling aku masyarakat. Yen iya teh Ashabul Kahfi teh anu pernah diteangan ku Raja Herodes dina waktu kepungkur gitunya. Kan orang-orang iya banyak Bani Israel ya teh. Maranehanana teh, ya ahli lah kadang-kadang saya ahli. Ya ayah diantara lu kalau dipasian kapinteran pikeun iya naon silsilah lah gitu silsilah. Kisah silsilah. Tah ku Allah digambar ditemongkeun cerita kitu atanapi kajadian kitu teh sampaikeun ka apal gitu masyarakatnya. Aduh hatur nuhun Bu Hajah nya Abu Jamalia. Para urang langsung ge tayangkeun nya Bu Hajah nya. Urang langsung tayangkeun mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Marlia badhe nyumbian ngoskeun serat Al-Kahfi ayat 20 sareng 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

إلا الله حقا إن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها

0: Haturnuh Ustaz, diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayang Umi. Margi tasep anu itunya. Ya oke, masih kena ya waktos gitu. Ya alhamdulillah parantos nyarengan sim kuring. Ya oke, insyaallah. Ya satelasnya mudah-mudahan sarehat ya keluarga Umi salayana. Oke, wargi damar hati. Teraskeun tadi sakediknya, rahimakumullah. Ketika maranehanna kapenak eta si Ashabul Kahfi teh. Itu kapenak, tapi da teu lami satusna kapenak ceri kapenak yen eta Ashabul Kahfi teh nya ukur sakadar Allah nembongkeun ka kawasaan Allah nya ka uninga yen ieu jami anu 308 taun teh masih keneh utuh, masih keneh hirup gitu. Tapi satos kapanak eta mah ku Allah dimaotan rahimakumullah. Ya, di Allah ku Allah dimaotan nya di tempat eta keneh gitu, di guha keneh. Kitu ngabuktoskeunan ana wa'dallah hak ta eta. Lialamu supaya maranehna apa arapaleun yen janji Allah teh pasti. Naon janji Allah pasti teh? Kahiji pasti bakal maot, nu kadua pasti bakal hirup deui kitu. Ya. Nah, oke okay, perkawis kiamat ulah diragukeun wa anna sa'ata la raiba fi, tak janji Allah keneh kiamat ke ulah diragukeun. Bakal kiamat teh bakal datang. Itu nya kiamat sugro, nah tapi kiamat kubro. Kiamat sugro mah hampir tiap dinten aya nya Allah. Kadang hate urang keur kiamat. Kiamat teh mah keur kacau gitu tah. Aya nya gitu. Atanapi rumah tangga keur kiamat. Aya. Atanapi usaha keur kiamat. Ah, pokoknya mah keur aya kakacauan gitu tah kiamatnya. Idyatana aja'una bainahum lina waktu maranehna nyawalakeun nya nyawalakeun perkara Ashabul Kahfi teh beda pendapat akhirna teh rahmatullah. Acer itu pan aing geuningan aya nu nyebatkeun tiluan jumlahna teh ka ayeuna ke ayat anu ka 22-na. Kada aya nu nyebatkeun tiluan, aya nu nyebatkeun limaan, aya nu nyebatkeun tujuhan. Jadi eta mah karek hitungan jalmi. Nya karek hitungan jami eta mah. Da anu larasna mah ti Allah. Sabaraha? Teu disebatkeun ku Allah ge. Kitu nya sabab ceuk Allah kieu. Qul Rabbi a'lamu bi idatihim. Anging Allah anu maha uninga kana jumlahna mah. Da eta mah sangkaan jami. Aya tiluan jeung gogogna, aya limaan jeung gogogna, aya tujuhan jeung gogogna gitu. Kan bingungan. Masyarakat teh lah ayeuna mah kieu we cenah. Nya. Ubnu alaihim bunyana. Ayeuna mah supaya urang ingat kana jasa atawa kana cerita manehna urang jieun we bangunan. Nya di guha eta teh di luhur guha eta teh sebagai peringatan yen urang teh pernah menakan sejarah nyaeta perkara Ashabul Kahfi teh anu luar biasa ceritana gitu. Nah itu ay jumlah tauna sabaraha? Nah, jumlah tauna engke aya dina ayat anu ka 25 wala bisu fi kahfihim sarta ieu ti Allah ya mah langsung. Wala bisu jeung marane caricing fi kahfihim di eta gua teh salah sami atin. Sinina ya salah sami atin sin. Jadi 300 tahun. Wazadu tis'a. Aya tamahana salapan jadi 108 tahun lamun hitungan hijriah. Ya, matak dipisahkan makullah. Salah sami ati sini, salah sami atin sini nak. 300 tahun tambahan salapan. Gitu tay ye. Itu bisa dua pendapat. Ya, pami nyebatkan 300 tahun berarti bulan Masehi, ya. Upami bulan Hijriahna ayat tambahan salapan tahun bagi bentennya antawis Hijriah sareng Masehi teh aya perbentenan jumlah dina harina kitu per taun teh kadang-kadang aya 8 dinten nya aya 7 dinten tapi ya samingon lah kaya kebanyakan samingon. Nah itu nya rahmakumullah kirang langkungna tah dirinya kan ayah penguasa ya, maksudnya ayah jami anu ditokohkan, disepuhkan, dipercaya gitunya, jadi penguasa dirinya. Ayah nama kia wahai masyarakat, dah orang tas uninga cek si bapa eta teh, orang tas uninga ya teh keajaiban ti Allah gitu. Nah sebutkan keajaiban soal di ayat ia lima puluh ayat sebutkan. Lon ayat salapan dah, ayat salapan diulingnya kenya. Am hasibta anna ashabal kahfi warroqibi kanu min ayatina ajaban. Nah itunya. Nah aja nyangka yen eta perjalanan ashabul kahfi jeung rokim, ya rokim tetiasa karena gogog nantinya. Gogog. Ia jeung prasasti nah gitu. Eta teh mangrupakeun tanda anu ajaib, nya anu ajaban, anu ajib, anu ialah untuk ramu anu kacida megah nak gitu. Cuman cek Allah tu kita mah temegah megah kena ciptaan Allah ni. Seperti Allah ciptakan langit bumi lebih megah tu. Ayuh ukur sakit tu mah ayuh lebih sana ashabul kahfi nyaku Allah dikulemkan saat 308 tahun temegah sakit tu mah. Ya justru megah mah ayuh na saha model ayuh na saha Nabi Isa mangrebu-rebu tahun itu ramokol masih kena cacan mautnya itu Nabi Isa dikikin ke ayuna ya, asamul kapi mah dibatasi 308 tahun tapi Nabi Isa ayuna parantos 2000 tahunan langkung ya 2000 tahunan langkung tuh. Ya bahkan saat acan kiamat meteras we. Nabi Isa mah kan acan ngantun ke dalam Allah. Nah itu nya kanggo orang sadayana akhirnya teh cek si penguasa cek sesepuh dia teh ya makia supaya orang emut karena naon karena kejadian ieu gitunya yang Allah teh maha kawasa orang yeuneh nya di lingkungan ieu teh nyaeta masjidan. Nah masjid teh maksudna teh ulang dijadikan tempat ibadah gitu. Yang paling dan masjid mah ayah bungkelek nak rupiah nama begitu tanya. Itu begitunya rahmatullah kira ngelangkung nak tina nama anu kurang di aus teh gitu. Nah senah hikmah nak kamu orang sadaya nah hikmah nama nyata ina ayat 20 ji liak lamu anawa dallohi hak kanyahukan ku aranjen yen janji Allah teh pasti hiji janji Allah bakal ngamautan orang. Dua, janji Allah bakal ngahirupan deui. Kanggo naon? Kanggo dipenta pertanggungjawaban. Gitu ya. Urang doakeun teu daramang mangga. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa'a illa syifa'uka. Syifa'an la yugadiru saqam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling afoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang menyesuaikan Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentor Tik
0: Maya FM.

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Ya, Sobat Maya Sibang, Duparti.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi mas?
6: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
6: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
5: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
5: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.